Suruh hu, ayah ya, suruh hu, ayah ya, suruh hu, ayah ya, suruh hu, ayah ya, suruh hu, ayah ya, suruh hu, ayah ya, suruh hu, ayah ya, suruh hu, ayah ya, suruh hu, ayah ya, suruh hu, ayah ya, suruh hu, ayah ya, suruh hu, ayah ya, suruh hu, ayah ya, suruh hu, ayah ya, suruh hu, ayah ya, suruh hu, ayah ya, suruh hu, ayah ya, suruh hu, ayah ya, suruh hu, ayah ya, suruh hu, ayah ya, suruh hu, ayah ya, suruh hu, ayah ya, suruh hu, ayah ya, suruh hu, ayah ya, suruh hu, ayah ya, suruh hu, ayah ya, suruh hu, ayah ya, suruh hu, ayah ya, suruh hu, ayah ya, suruh hu, ayah ya, suruh hu, ayah ya, suruh hu

Raya Abandai Raya Bagu Ayandai Raya Raya Raya Raya Raya Raya Raya Raya Raya Raya Raya Raya Raya Raya Raya Raya Raya Raya Raya